kena pulwezi akamwa gudwe tusimajenga dawukana mbere ngunyabulaluka.

mahanyelo atu. Mahanyelo atu mnaonoko ubindula kungu Radio Msambiki, utisako, sihena, miteto, milayo, ni mahanyelo abachopi. Mahanyelo atu mnaonoko ufala kuwa uningela tigondo kava apia.

mahanyelo athu mahanyelo athu nonoko ubindu lwakungu radio Msambiki utisako sihena mithetho milayo ni mahanyelo avachopi mahanyelo athu nonoko ufanela kuba uningela tigondo kavapya.

15 horas y 35 minutos. Mr. Wise, Zambram Tamu, dia dengan Tepangratan ni natu, di Cikadona, mame ni anu mahete tot sekuzani kula ni hokawa. Hina wian uchan cikam, hima kanjuala cikadona, msikadwa cikangum kama. Tsaka udina yukona, hubasi.

Azima tumisele manene. Ngano mina uchila kutumisa michini leya uchila kufa uchange hawaka foni. Kuma tumisele kufa uchange lwe nambiku kula kwa mbomba ni mtu chani. Kula veka ku kada mchini uni mtamu wawona wadigu. Kula veka ku ufinara ate 60% vaumbisa tonetu. Kasuku umaneka uchi ingisela uchange lwe nguhaka kwati. Kula veki ku upindi sangudu. Kada mchini uni mtamu wawona tomba ukukene. Tinaya ngumchini utumisaku kasuku umaneka uchipimela diguadilea. Katila veki kambi ku uengetela diguadilea. Ngukani kule kufa diguadile diku madawani mulekatu. Iedu kutitimeheka kungutu. Lo hichonto ika ukalwa digu. Hitumisa michini le hengetela ngutu fulumi. Kasuku diguadile diku madawani mule. Hisi divi. Etu katila veki. Ngutingama nika tichi hilavela tipangu. Kufani ku hichiaka ukalu nzilani shitratoni. Kulaveka ku hipumba fulumi kumbe ku hithavisa kasiku hinakota kundekela chitrato hidaka kuneni hambi mtu achila kukuangula loko dituleti chile nku khule kufa digwadi ku madawani una maneka uchimusithumisa ngunzila yo hingayo chimwanyeni mngano mina nguchucho michini leya khatilave ku hilombana ungusa hichilombana michini leya hima haku valkeni unkamuvekela ku hawaka nzevi teka nzambwele ya wena nisi mwanyani. Ja, ujia lomba mwanyani. Zambo ile inasala nikakwe. Ja, minama nika michipindi sala na maluati kumbi. Simanyana soka sila vee kuna inza vya wena ya panda kumakato netu. Kulaveka kukambi michini lea hii limpa. Kuleku ui limpa nguu. Nguchima chona kana ngutu. Kulaveka kuchishina kana nyana kakudotu. Uchi limpa, umaleka meoma, unaguita uvekela. Eyo, matumiselu maneni ya michini lea.

Nishi parabéns, parabéns, kawa tangani sako malembi nyas, bavanga tangani sa defiki didi ngagum. Nivava no tangani samchimo wan, nivana velela, matomu ni makateke.

bona gore go etsa halang go ba senyele ditsweng jwale o se o ikuka jwalo ka tlhapi ka metsi kapa ka ntle go metsi o nagana go o maatla empa seswase sa monna ke sona se tlang go fumana maatla ee lerato

la irisinwe ka ku hinkwaso leswi taku na u swi landza na kona kempela ishuva leswa ku va mingiseri u va uri na majamburawa ya kutala i mathomo makateko u va kempela u humbula kwats loko ke uri a ku humuleni i tava i ramba ku ri nkarhi vunanga lelumba ku jala kulumkaya alwe i elder boy akwe mpela mpela loko amo hanya mashangu lawa amatava mpela ninga mavoni vitora xina 30 minutes lipele mungset oi oi ke wana wala kupfuna xitichi xa wena ine radio mtsambike misoro provinciale ya kasa